97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita kembali lagi ke tahun 2001 ya. Satu lagu dari Tik Van, Terbaik Untukmu. Lagu terbaik juga ini di tahun 2000-an, yang pastinya banyak juga yang request pagi hari ini ya. Terima kasih fans setia mereka yang sudah request lagu dari Tik Van, Terbaik Untukmu. Nah, selain lagu terbaik yang sudah siap hadir untuk fans setia mereka ya, sampai jam 9 pagi, dari jam 7 pagi sih tadi ya, dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, pastinya menghadirkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk menemani aktivitas pagi Anda. Oh ya, ini nih pastinya juga terbaik untuk Anda nih fans setia Gawadeka ya, yaitu Bali Stars. Bali Stars juga sudah ada di mana-mana nih fans setia Gawadeka ya. Kali ini kita ke Bali Stars Biaung aja dulu ya. Jadi untuk masyarakat Biaung, Kesiman dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, kemudian stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi, jangan bingung-bingung lagi, langsung saja hubungi Bali Stars Biaung yang beralamat di Jalan Gemitir nomor 48A Biaung, Kesiman Kertelangu dan Pasar Timur. Untuk nomor teleponnya, silakan fans setia Godeka mau telepon-telepon dulu, mau tanya-tanya dulu, boleh ya. Bisa langsung hubungi nomor telepon Bali Stars Biaung di nomor 0361 461 231. Sekali lagi ya, 0361 461 231. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 081 237 154 393. Oke, sekali lagi 081 237 154 393. Nah, Bali Stars selain ada di Bali, pastinya ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada perinting sebanyak ini? Ayo, jangan tunggu lama-lama lagi ya. Kunjungi segera Bali Stars. Kami tunggu kedatangan Anda. Anda datang, kami jamin pasti beres.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren dari Roni Parulian. Pesona sederhana. Cara sederhana untuk menghilangkan jenuh, salah satunya dengan liburan nih fans Tiago Deka ya. Tapi gimana ya kalau misalnya fans Tiago Deka pengen liburan ke luar negeri? Yang dari dulu ya pengen jalan-jalan ke luar negeri tapi belum cukup mungkin ya punya tabungan. Tenang, enggak perlu ke luar negeri ya. Karena di Bali ada ya tempat liburan yang pastinya mirip dengan luar negeri nih fans Tiago Deka. Terutama buat fans Tiago Deka yang selama ini pengen liburan ke Swiss ya. Di Bali juga ada kok ya tempat liburan yang mirip seperti di Swiss nih fans Tiago Deka. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Swiss lagi ya. Kira-kira di mana itu? Penasaran ya? Yaudah sebentar lagi kita bakal kasih tahu deh ya. Mungkin selama ini fans Tiago Deka sudah pernah ya, atau bahkan sudah sering berkunjung ke sana, tapi ternyata belum nyadar ya. Belum nyadar ternyata tempat yang Anda kunjungi mirip banget ya dengan di Swiss nih fans Tiago Deka. Kira-kira di mana? Sebentar lagi kita bakalan kasih tahu deh ya. Jadi jangan ke mana-mana ya, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Pergiin, Pus.
1: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Jazz Teman Bahagia. Bahagia banget ya kalau bisa liburan bareng teman atau bareng saudara atau bareng pasangan. Sama-sama asiknya sih ya. Bisa apa ya? Menghilangkan jenuh dan bisa saling bercanda terus sambil cerita-cerita juga nih Van Stiago Deka ya. Nah, tempat liburan yang selama ini mungkin menjadi menjadi favorit Anda ya, atau mungkin selama ini bermimpi pengen liburan ke luar negeri, terutama yang pengen ke Swiss. Sekarang di Bali ada kok ya tempat liburan yang mirip dengan di Swiss nih Van Stiago Deka. Nah, jadi yang ingin melepas penat nih ya, sekaligus healing bersama keluarga tercinta, atau bersama sahabat, atau bersama pasangan gitu ya. Ada beberapa lokasi piknik yang estetik yang dapat dicoba nih di Bali nih Van Stiago Deka ya. Seperti di area Bedugul yang memiliki panorama layaknya seperti di Swiss nih Van Stiago Deka. Tapi ini bukan di kebun raya sih ya. Lalu di mana ya? Bedugul bagian mana ini? Nah, kawasan Bedugul di Kabupaten Tabanan ini ya memang menjadi primadona untuk menikmati liburan. Terbukti setiap akhir pekan pasti anak-anak dan juga dewasa ya sering liburan ke tempat yang satu ini. Selain itu juga sering terjadi kemacetan juga ya di jalan menuju Bedugul. Tak ayal, hal ini lantaran suasana yang sejuk di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, udara yang sejuk serta pemandangan yang indah dari pegunungan dan danau menjadikan Bedugul banyak dikunjungi oleh wisatawan. Lokasi piknik ini berada di Bali Farmhouse yang masih berada di kawasan Bedugul, tentunya memiliki suasana yang mirip dengan di Swiss nih Van Stia. Piknik di lokasi tersebut pernah dilakukan oleh artis luar negeri juga nih Van Stia Gawadeka ya. Pastinya artis luar negeri pun juga bilang tempat ini mirip dengan di Swiss. Wow, luar biasa nih Van Stiago Deka ya. Ayo, yang pengen jalan-jalan lagi ya ke Bedugul, terus pengen cari tempat yang mirip dengan Swiss, jadi Van Stiago Deka bisa berkunjung di Bali Farmhouse ya. Ini tempatnya pastinya mirip banget dengan di Swiss. Boleh juga sih ya, dicoba dulu ke tempat yang satu ini, yang selama ini mungkin sudah sering ke Bedugul tapi belum pernah ke Bali Farmhouse. Sekarang saatnya untuk mencoba ke Bali Farmhouse. Jadi Van Stiago Deka bisa berfoto-foto gimana layaknya seperti di Swiss.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Setia Gema Merdeka. Jangan lupa informasi yang satu ini nih, Fans Setia Gema Merdeka ya, yang pastinya tidak pernah lupa juga Gus Aldi sampaikan, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih, Fans Setia Gema Merdeka. Untuk itu, yuk lakukan Triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97 Kemar JFM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Tito, Kubenci Kau Dengan Cintaku. Walaupun kadang kita merasa benci gitu ya, tapi tetap disenyumin aja. Terus rasa benci itu kita tutup dengan apa ya, dengan cinta gitu ya, fans Tiago Deka. Ini kayaknya cintanya ini memaksa gitu ya, padahal dalam hatinya benci, tapi ya gimana ya, kita tutup dengan cinta. Ini sepertinya memaksa juga.

Dan juga kadang ada romantisnya juga memang ya. Oke deh, sabar-sabar aja dulu ya buat fans setia mereka yang mungkin sekarang ini lagi mengalami yang namanya konflik atau masalah gitu ya dalam percintaan ya. Terima kasih juga fans setia mereka yang sudah request lagu ini ya. Satu lagu dari Tito, Kubenci Kau Dengan Cintaku. Dan lagu ini juga sudah mengantarkan kita hampir ke jam 9 pagi nih fans setia mereka. Nggak kerasa ya, sudah hampir 2 jam kita di program Tirama untuk edisi hari ini. Terima kasih juga buat fans setia mereka yang sudah bergabung, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Luar biasa banyak juga yang bergabung ya pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu fans setia mereka. Sambil menikmati suasana hari Minggu, baik yang lagi liburan atau hari Minggunya mungkin di rumah aja, sebentar lagi bareng Radit ya bakal hadir di program Varia Pulau Dewata menemani fans setia Gawadeka pecinta lagu-lagu pop Bali lawas ya. Sebentar lagi jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Mangkin yang kering rahana niki sarang titi yang beligus radit bagus mencedat nyantos kala sulas tengahi. Dari seketana semang-temang idarannya niki kering via WhatsApp 0815588977.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresher harian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.

97,7 FM Gema Merdeka ngaturan aing ge fans Gema Merdeka nika tebang sane beci nika ge tembang jegek nyelolet nika saking deuli nika ge. Menapi niki sampun mandi, sampun jegek, sampun bagus niki. Niki beligus radit bagus macedar kanggeang mesugi makin nika ge nak tanpa napi yang mesugi penyiarne to. Ane pertama yang buka WA niki mau yuling aja kurenane niki WA nika. Niki tagih nak nagih cicilan ternyata nunas tembang. Pak Putu Cahaya suk semangnya semangan. Jam kuda bangun Pak Putu Cahaya niki jek selidan coba bangun. Oh, jam telu meh gitu sayang najak koronane to coba naik. Niki napi niki orang aja semang karadit yang Pak Putu Cahaya yang tangkap nyarangin sing ide lagu nasi ngengken. Yang padahal sing ide pipis tuh.

Ki Gus Radit to, sing ada sing ngelahat, sing misi adane sing maputer, amun misi adane mareje. Siapa namanya, tinggal di mana, nunas tembang napi, judul aja dadan penyanyi ne isin, yang sing misi lengkap tuh sing baca aja penyiar sing puter. Oh, Nelius aja ne sing misi nama niki. Dan pasar nyarengin kita sing isin adane nyen adane isin adane mang. Indrawari ring siren niki. Indrawari nyarengin beli Gus Radit bagus makaplok. Ijo tinggal di mana niki? Aduh, banyak penjar pas olok-olok kan. Afriana ring seputaran Bangli request lagu ne polisi paksi paksi biru gitu nggih sok sama nggih sok sama mali. Nah montoke numun penyare ker minum dumun nggih male jebos jak kita ngorde-ngorde lagi. Tembang selanjutnya niki tembang niki becik nika. Tembang ne anak agung rakasidan sane majudul buaya caplo alu. Meh semang-semangan ngorang buaya. Ngajeng dumun yang male jebos mau ngajeng niki atau ngajeng bareng-bareng nggih biar seperti pasangan romantis.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
6: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngatren iki tembang Rai Peni sane menjudul Diki Titip Pegan iki niki suksemo niki sane sampe nyarangan niki tiang cek-cek ade onyang lagi lagu baru nah nak sing tadi mutar lagu baru dumun nggih hari Minggu niki mutar lagu-lagu lawas nggih yen ada minta lagu baru nak diputar sama Bigo Stradit nak kitu formatne kang yang dumun apa napi endoang niki nggih bayune Senin sampai Sabtu tadi kayaknya mutar lagu-lagu baru niki nggih yen Minggu sing tadi nya nanti yang ngopa dados ulang nunas tembang dados kaantosang masih nu waktu ben 1 jam nggih nah, lagu-lagu lama kan banyak niki dados diulang tumbasane niki mereki di WhatsApp nih kengge yang lagu baru nak sing dadi kudu metawahan sing dadi walaupun bensin 500 tuh harganya nak sing dadi kang yang demen nge lagu-lagu lama kan banyak ke lagu-lagu lama nih kengge ini tiang marah pirangan oh banyak lagu-lagu lama ternyata setelah tiang cek kebanyakan lagu baru nih kini tunas kang yang lagu-lagu lama nge angge fans yang mereka tak punya satu informasi sani baca nih Niki datangnya Nika dari minyak gosok cap tunggal Niki nge Adi sakitan telah lagu ini adi yo Niki fansnya kamu merdeka minyak gosok cap tunggal Niki dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk Niki dan mani pak nge sangat baik Niki digunakan mau tidur santai di luar rumah utawi berkemah Niki nah minyak gosok cap tunggal Niki sangat cocok Niki untuk para olahragawan agar tidak cepat capek ane ngaranang sakit gigi bisa sembuh pipi bengkak sakit sirah dan bisa sirap utawi Niki makin inguh alias gelisah nge nah minyak gosok cap tunggal Niki Niki bagus sekali untuk kerokan ane ngelas sakit enco, ani boyo, rematik, pegelinu, seperti rasanya ditusuk-tusuk niki nggih. Jangan ragu niki dados ketumasan dumun untuk minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri atau untuk keluarga tercinta utawi timpal-timpal. Ketumasan niki wonten di beberapa cabang apotek utawi toko-toko obat terdekat niki ketumbasin nggih. Numbas nika wentan nika di apoteku Batu Bulan nika di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar apotek 9 Randon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar apoteku Gunung Agung nika wentan di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar apoteku Teko Umar di Jalan Teko Umar Barat nomor 55 Denpasar apoteku Ahmad Yani nika di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar utawi apoteku Kute di Jalan Pantai Kuta nomor 46 Badung Mali niki nggih. Angge niki mangtan niki pirangan tentang informasi sane baca datangnya niki dari minyak gosok cap tunggal. Sane durung kuliah masih bingung ale kuliah niki tiang punya satu informasi menarik. Kuliah mantan di kampus Elizabeth Internasional nggih. Ingat hari Selasa daftarnya nggih. Senin ben mane nak libur.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant. Yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow

0: luang saja nih untuk sakit bangkiang.
1: Sekene loh, nana kalau cobain malu. Eh saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asalnya bangkiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa masari loh. Apa deh anggona?
0: Untuk susah tidur, anggona sate harmoni gen beli. Nasi hati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
1: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
0: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
1: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
2: Mari sehat alami dengan Nasatya.
3: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin engge fans sama mereka tebang siaran niki tembang Nebli Yanse sana menjudul ke Tunjung Biru niki engge. Engge tiang boleh cerita sedikit niki engge tadi kan tiang nyari lagu niki. Ade bok lagu-lagu ane tagih niki sarang pendengar ini nah, ada niki. Ini karena mungkin durung lumbas lagu niki lagunya nak lengkap atau penyiare paling ada lagu sing nak benar sesuai dengan tulisannya. Ternyata bukan salah tiang ini bang aja nih koreksi bedik nah. Ini pendengaran nulis ada Mang Adi di komputer tulisannya Komang Adi tuh nyen pilih penyiar pilih. Yen orang sebet tuh orang sebet Adi sing Adi Liun anage lagune Komang Adi ne lagu lama apa lagu baru Mang Adi M A N G Adi sing nengok lagu nae tuh coba nae. Abis itu ben cek judulnya an nengok nih ke tapi di komputer nih ke Komang Adi tuh ken Adi bener nih. Dan nae kena napi apa pegat-pegat ini ada nak sing Adi nak pegat-pegat ada nih Komang-Komang yang mang-mang itu nae. Aduh pedalam penyiaran mungkin anggona gaya nih mungkin no pangado gaya penyiaran kali di komputer mih di waratun di tiangnya masih ada penyiar konen ngajang nih ki. Nah sengkengken ya nak mare bangun pangidang makan nih ke ton kia penyiarnya suksema nih ki nge. Lagi ngapain nih ki ampun masak nih ke perkedel napi telur bumbu merah kangkung mi enak semengan sampun masak nih kengnya penyiar tak konak kengken caranya bangun semengan nah, ibi biasa malam minggu. Nah baca dulu teman-teman nih bermasuk di Gus Radit nah jadi buat yang baca siapa aja ini. Oh bu hari ini rek seputaran kesiman nunas tembang nih tresna bekalang mati saking OKM niki Komang ya mi tanda dos tulis tulisannya Komang baca tiang kamu nih. Miratun titiange aduh kada nak ten wenten penyiar wenten penyiarne kari tadi muten nyeting lagu nih kangge siapa lagi saking pejeng nak nyebutin nama niki ndak bisa dibaca niki siapa suruh nggak mau nyebutin nama ndak dibaca Komang Atik ring seputaran penate nunas apa niki tuh yang penting tanunas pipis mantan niki. Nek ring seputaran Pak Penateh nambi nyarengin. Hah? Komang Atik Pateh nambi. Oh, Pateh nambi. Lagi nak Penateh Dewa Ratu, dengan Komang Atik Pateh nambi nyarengin. Salam buat Oki suksema beli Gus Radit inggih. Salam buat Oki juga nggih. Wenten yang enak ring seputaran sengepadu tembang yang sebelabar sengada baca lagunya sengada lagunya kang yang ge. Papa Madendra ring seputaran tabanan de Arya dalang lagunya masih sing masih ada nih kenge. Aduh besik-besik kata tujuan pilih-pilih lagu Nesira Niki. No Niki tan nyebutin adan tan baca Niki. Harus misi adan, harus misi alamatnya di Jayen sing sing lengkap sing bacau. Gong Wirawan saking pedungan nyaringin ingge suksema beli gong. Wenten sira niki putus ton dari seputaran yang batu suksema bendua. Nah niki VPD JK toh ada kena beli jaya kumare siaran teh berarti sing ningang radio deh baca no. Ini nih pasti sing ningal radio nih to Patawang nih. Nyoman Martini ring seputaran Selat Duda inggih seksema. Niki sana sampe nyarengin lagi dua dah ya. Beli Gus Radit Wayan Sugiani ring seputaran Karangasem Manggis nyarengin seksema inggih seksema wali. Sarang terakhir iki wonten doping SDC ring seputaran Kayu Bihi monitor Rajang Semang beli Gus Radit inggih Rajang Semang wali ya. Segitu aja dulu dibaca ya. Niki dari banyaknya tembang-tembang niki ini tiang bongkar mantan niki ingin asing demand sing mongkob-mongkoban niki nak sendadi zaman-zaman ini mongkob-mongkoban waktu zaman SD ke kalau mongkob-mongkoban waktu SD oh main kasti enten ke tembang anis-anis sampun masuk list alias lagunya wenten niki wenten Komang Adi
Wenten Gus Ari, acuh acuh rindu niki malih jebos diputer niki nggih. Wenten tembang ne sira niki Ayu Setiati tembang kenangan, Yong Sagita Bapak Bungkung Pasubayo, Yan Yudi Kasakisir yang terakhir di Arya Wek Gigis niki sareng moge Putri Bulan nggih. Nika mantan wenten yang dados wenten andilen dados tumbas niku nak tan maya yang trikin nunas tembang gratis alias free.

0: Gimana kabarnya Tut?
1: Becek becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
1: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Beh, Ian beli pastine tan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
0: Sing jek ke Tut Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
0: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
0: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
9: ITB Stikom Bali, always the first.
11: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran yang segita sanema judulnya ke Bang Bungkung Pasubaya nggih. Nggih fans yang mereka punya satu informasi sane budget iki sane terkait dengan sane sibuk untuk mencari handphone utawi laptop sampai sekarang makin bingung. Di jauh membahas beli Gus Raditya makin keliu toko-toko cuman kadang agak bingung nih sekan sing luwung barang netan kentang nggih. Makanya kita yang punya saran untuk fans yang memerdeka niki, sana yang makin lagi di rumah, mantan mungkin niki lagi masak, tangan-tangan gih, utawi mungkin sana punya kegiatan, sana di rumah, utawi di luar rumah niki gih. Fans yang memerdeka niki untuk semeton niki gih, semeton Dewata.com, sana berada yang jauh dari toko kami atau mungkin semeton malas keluar rumah karena panas utawi macet iki. Kini produk yang dijual di Dewata.com kini bisa dibeli di luar rumah. Cukup dari marketplace favorit semeton iki seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, cukup ketik Dewata.com nggih. Double M niki nggih. Tersedia promo COD lan gratis ongkir iki, produk akan langsung dikirim instan ke rumah. Minimal dalam waktu 2 jam. Nggih. Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok sane lengkap untuk memenuhi kebutuhan akan handphone nggih, laptop utawi aksesoris. Pilihan merek-merek handphone Android sane sampun terkenal akan kualitas layanan niki mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, wenten stok iPhone di Dewata.com juga wenten sane lengkap nggih wenten iPhone 15 sampai iPhone 17 series nggih. Merek laptop juga lengkap dikit di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, utawi Xiao dengan harga sangat terjangkau mulai dari harga 3 juta rupiah kemanten. Ane dot makin kredit dados tekingnya cukup dibawa KTP manten. Tentunya kami juga bisa bekerja sama dengan beberapa finance ane sampun langganan nggih. Untuk prosesnya juga cepat nih kang. Nah mau tanya informasi lebih lanjut kita ada temen di WhatsApp temen di +62 812 3931 7686. Sana dorong mencatat yang kasih ulang nih kang. Catat temen nomor teleponnya nih di +62 812 3931 7686. Nih. Nada follow temen nih Instagramnya nih di @dewata.com double M utawi Facebooknya nih ke dewata.com. Nih. Bagi pemirsa Gema Merdeka niki silakan gunakan kode DEWAGM26. Nggih niki huruf kapital semua atau huruf besar nggih DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online nah, niki nggih. DEWAGM26 nggih. Mau beli handphone utawi laptop yuk ke Dewata.com aja niki nggih. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap kenapa cari atau mesti cari jauh-jauh niki nggih? Langsung niki ke Dewata.com. Kom, nangan-nangan ge. Selamat pagi, niki menjelang pagi juga niki wenten sira niki ibu dokter Klira punapi gatra niki. Katanya lagi masak-masak niki. Ngai kangkung neo. Antara ngai kangkung aja ngai kenten niki. Ngai lawar niki be enak pasti masakannya ibu dokter Klira niki. Sudah sampai mana niki masaknya ibu dokter? Nanti kalau sudah bisa bawa langsung ke studio nge. Sesama ibu dokter Klira niki roy. Masaknya sendiri apa dibantu suami? Atau suami yang bersih-bersih? Nah, harus saling membantu niki nge. Biar tetap langgeng. Sesama niki banten Bapak Dewa Kresna niki nge. Sane sampun niki minta lagu Dek Ulik sampun keple niki Bapak Dewa nggih di jam 9.30 diputar. Bapak Dewa niki minta teman-teman niki untuk disalam-salami minta teman-teman humas iki matur suksema Bapak Dewa nanti kita ngopi bareng nggih. Ngopi makan lunch bareng niki nggih sarang teman-teman. Matur suksema Bapak Dewa nggih. Segitu dulu ya. Ini ada informasi penting niki datangnya ke dari kampus Elizabeth International. Pirengang dumun nggih.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, cap

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
1: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klo Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tembang dek wek giges niki nggih. Wentan beli dek Arya sareng moge Putri Bulan niki nggih sane sampe nyarengin. Angge fans kamu mereka teh punya satu informasi niki sane baca niki datangnya dari Wajah Motor niki nggih. Fans kamu Merdeka dapatkan

Spare partnya lengkap, asli Yamaha nih kayaknya, mekanik handal, berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya Wentan member, tentunya wajah motor Niki Marejan nggih. Hashtag wajah motor, hashtag Nemarejan, hashtag Yamaha Bali. Ayo nggih, sandai kedudung tunas teman-teman ide dana dodos temun katunas sekarang via WhatsApp Niki di 081558977. Utawi Facebook nyana Niki dodos juga Niki di Gema Merdeka Ngetren. Utawi streaming nyana Niki ada ngoyong di Aceh, di Bandung, Yogyakarta, Maluku, Papua. Dados di pirangan demun di streaming nyana Niki di radio.gemamedia.id/gema. Nggih. Niki wenten apa di obong Niki matur sik semua Pak De, sana sapa nyarengin Niki lagi ngapain Niki Pak De, sampun ngajeng Niki makan pagi napi makan siang Niki Pak De, nggih matur sik semua sana sapa nyarengin Niki wenten kalau biasa di tempat kerja Pak De, kalau sudah menjadi artis nur seobong inggih matur sik semua berarti duo ngeladan panggung nggih ditongos semoga ya Pak De. Nah, kalau sudah jadi penyanyi nih ke Nur Seobong toh.

0: Tiang bingung niki lagu Sekadi Lilin enggak ada niki di komputer nggih. Kenapa niki nih? Nyanan telepon musik director. Lagu apa? Makan Hati dit, lagu Makan Hati enggak ada. Makan Hati niki goreng, isin sambal bejek mie cek jahan niki nggih ngajak jamone. Kalau tiang ditanya ayam apa hati ada nana makan hati, makan ayam itu benar-benar nyakit hati nike. Angge nike mantan malah jebas kalau lagunya ada Pak Dedi putar kange. Tadi informasi dari Wajah Motor, sekarang informasi juga dari Wajah Motor. Wajah Motor ne marejan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marjan.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
3: Selamat 7,7 FM Gema Merdeka ngeteran Angge Fan sama mereka sedorong titik yang mempamin ikir yang programnya Varia Pulau Dewata tiap punya satu informasi sana yang terakhir ini tembang terakhir ini tempat terkan ke tembang Agung Wirisuta sana menjudulnya ke Kidung Kasparan sana sampai kotoran sekarang via WhatsApp nih Angge Fan sama Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa

baru, rasa yang pernah ada dulu nih Kiki, hadir dengan kemasan satu saset Kiki dengan harga Rp56.000, sudah disupport Kiki menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power Kiki dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset Kiki, jadi lebih murah nih Kiki. Untuk Vitalik Kiki, dadas nubun dikonsumsi seminggu cukup 2 kali Kiki manten. Untuk mendapatkannya pun Kiki sangatlah mudah nih Kiki, dadas didapatkan di apotek utawi di toko-toko obat terdekat. Nuna Sinapura pemanggil Kiki Mentan, ada beberapa teman-teman yang tan bisa bacakan, tan bisa keputar karena keterbatasan waktu. Mantan Kiki cuma 2 jam ke mantan nggih. Kang Yang tan bisa belajar bahasa Bali bede-bede, yang penting bisa ngelucu tan ngantan nggih. Nah, dadilah tiang bang tiap minggu pang pindu, pepang kelu gitu siaran lagu Bali kan ada hiburan kan nggih. Malah juga malah jebol sih kering programnya jam 11 sampai jam 1 Kiki. Wentan program cari jodoh atau SLJ saluran lintas jodoh niki, ane dorong-dorong man jodoh niki. Sane jegek, sane bagus niki, dados pirengin dari pukul 10, ampun pukul 11 siang sampai pukul 12 siang. Nanti jam 12 siang sampai jam 1 niki baru niki lagu-lagu Indonesia sama juga tapi programnya niki tentang zodiak. Nggih. Dados yang rasa jomblo, dados niki pirengin demen nggih. Angge niki mantan Nona Senampuro yen wentan ada beberapa tembang utawi titia makin lucunya kelewatan niki nggih. Titang lulus sama pamit matur suksema Om Santi Santi Santi Om. Suksema nggih.

Sebelah 7.7 FM Gema Merdeka ngetren Aingge fans Merdeka. Kok Aingge sih? Jadi keingetan. Baiklah fans Merdeka, kita masih di programnya SLJ Sarulan Lintas Jatah. Seperti biasa untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda dari pukul 11 hingga pukul 12 siang, dan dari pukul 12 siang hingga pukul 1 siang. Silakan bisa bergabung langsung ya di WhatsApp di 081558977 ya. Untuk yang merasa lagi jomblo ya, jombloan jomblowati, silakan bisa bergabung lewat telepon WhatsAppnya kita 081558977, atau bisa juga melalui WhatsApp. Mungkin lagi malu-malu, boleh di WhatsApp aja ke Raditnya di 081558977. Formatnya sangatlah mudah. Sebutkan nama, tinggal di mana, terus mau mencari jodoh atau kriteria seperti apa, ya. Jangan lupa sertakan kulit, sertakan wajah, sertakan apa namanya umur juga, asal dari mana. Harus yang lengkap ya. Nanti biar Kak Radit tadi bacakan juga sesuai dengan permintaan fans Eko Merdeka. Oke, sebagai lagu pembuka bakal diputarin dulu sama Kak Radit ya. Lagu yang sempat sukses pada tahun 2000-an. Dari suara musik ini pun sudah khas sekali, dari Ari Lasso, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatra. Itu dia sebagai lagu pembuka saya. Satu lagu manis datangnya dari Ari Lasso dengan singlenya berjudul Rahasia Perempuan ya. Silakan untuk anda fans Gema Merdeka yang ingin telepon ya, bisa langsung di WhatsApp di 081 558 9977. Banyak cara untuk kita bisa mendapatkan pasangan ataupun jodoh fans Gema Merdeka. Salah satunya Gema Merdeka mensupport untuk anda yang ingin mencari jodoh ya. Kita masih buka atensi anda yang merasa udah ngerasa kayaknya 6 bulan atau 1 tahun itu jomblonya terlalu lama, pengen membuka hati di programnya SLG, boleh ditunggu atensinya sama Kak Radit. Bisa telepon langsung di WhatsApp di 081 558 9977. Kita saling ngobrol, kita saling sharing. Siapa tahu dari sharing anda tersebut itu akan menjadi pemicu ya, begitu dari jombloan ataupun jolowati bergerak hatinya untuk bisa kenalan dengan anda. Begitu ya. Ih, bijak banget ya penyiarnya ya. Ini sepertinya malu-malu. Di WhatsApp ada. Cuman saya pengen memancing dulu nih pendengar. Kayak kebanyakan malu ya. Minggu lalu juga saya tanya juga sama penyiarnya. Iya, kebanyakan malu teleponnya. Kenapa harus malu untuk mendapatkan jodoh? Gak apa-apa dong ya. Ini baru ketemunya lewat telepon. Kalau ketemu secara langsung bagaimana? Siapa tahu jodoh ya gak sih? Kita kan gak tahu yang namanya rahasia Tuhan. Fans Gema Merdeka, kalau sudah dibukakan yang namanya jodoh sama Tuhan melalui Gema Merdeka, ya kenapa tidak? Begitu ya. Padahal backsoundnya udah bagus banget ya, lagunya Wali Band Cari Jodoh ya kan. Yang masih malu-malu gak apa-apa, kita masih tahan dulu deh, gak apa-apa. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih lagi 47 menit ya. Kita masih ada waktu 47 menit lagi. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081 558 9977. Kalau dulu sih pakainya pulsa, hari ini kita cuma pakai kuota aja kok. Siapa tahu dengan kuota, wih, cintanya abadi sampai ke jenjang ke lebih serius ya. Oke, segitu aja dulu. Karadinya istirahat dulu. Kita nikmati satu lagu beli dari Ratu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatra. Itu adalah satu lagu terbaru milik dari Salma Salsabila dengan single berjudul Hachu, ya. Oke, baiklah fans kaum mereka, kita masih menunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081 55 2977, atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngatren. Untuk Anda yang merasa jomblowan ataupun jomblowati yang hari ini hadir gitu kan, untuk mencari pasangan yang tidak perlulah ya muluk-muluk, dalam artian bisa nyaman dulu ya. Untuk materi dan segalanya itu kan masih bisa dicari, tapi yang penting nyaman dulu, begitu biasanya kalau pasangan sesama dewasa ya. Oke, baiklah, kita akan mencari beberapa penelpon. Kira-kira apakah ada yang bergabung? Oh, ini kebanyakan WhatsApp ternyata ya. Sudah, satu-satu aja dulu dibacakan sama Kak Radit ya. Selamat siang dulu, ada yang menyapa saya pada hari ini ya. Selamat siang Radio Gema Merdeka, saya mau ikutan SLJ, boleh saya perkenalkan diri saya ya? Saya dari Pejeng Tampak Siring Gianyar. Wah, deket ya ternyata ya. Ternyata kita satu kampung loh beli ya. Ada Beli Waraspati ya namanya. Tingginya itu 165, berat badannya itu 50 kg, wajahnya oval, rambutnya ikal pendek, status belum menikah ya, kelahiran tahun 1988. Dan tentunya dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara ya. Jadi anak kedua dari 3 bersaudara dan sudah bekerja di Ubud Gianyar Bali ya. Di sini pengen mencari kenalan gadis Bali ataupun single yang serius dan mau menerima kekurangan saya. Dan dia menyapa, "Hai gege yang sederhana yang mau sama dengan tiang, silakan bisa di WhatsApp aja. Buat yang serius, buat penyiar saya ucapkan terima kasih. Nomor teleponnya boleh dicatat ya." Laki-laki kelahiran tahun 1988, bekerja di Ubud ya. Ini masa depannya bagus ya. Ubud itu sekarang pariwisatanya sudah luar biasa. Untuk rambutnya itu ikal pendek, wajahnya oval, status belum menikah loh ya. Berat badannya 50 dan juga tingginya 165. Jika berminat silakan ya. Untuk perempuan-perempuan jombloan ya, jomblowati ini yang lagi dengerin, bisa langsung di WhatsApp aja di 087737347527522. Once again akan dibacakan sama Kak Radit langsung di 087737347522 ya. Kenapa? Kecepatan ya, kecepatan ya. Ya udah, lagi sekali ya. Kalau emang sudah pasti ngerasa udah lama nih jomblo kayak perlu kenalan, boleh enggak apa-apa kenalan dulu kan, ya kan? Di 087737347522. Mudah-mudahan ya bisa menemukan dambatan hatinya. Dengan begitu saya yakin fans kamu merdeka, gak ada kata gak punya jodoh. Semua itu sudah diatur sama Tuhan ya. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu favorit saya banget nih, lagu baru dari Pamungkas dengan single yang berjudul Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Udah berapa kali saya maafin mantan ya? Banyak, gak bisa kehitung deh.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngater. Kita masih di programnya SLJ Saluran Lintas Jodoh. Kita masih ada waktu kurang lebih 24 menit lepas dari pukul 11 siang. Untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 31 Mei 2026 ya. Masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 1 siang nanti. Dan kita akan menyapa Anda kembali yang sudah bergabung, baik kita di WhatsApp di 081558977. Nggak ada yang telepon nih? Nggak kangen sama suaranya Kak Radit ya? Silakan, boleh, masih ditunggu atensinya di 081558977. Boleh dituangkan isi hatinya selama ini, selama bekerja ternyata tidak ada semangatnya karena belum ada pasangan. Boleh, gak apa-apa. Kita harus punya jiwa semangat fans Kamu Merdeka. Kerjanya udah bagus nih, sekarang nyari jodoh ya kan. Atau malah kelupaan sama jodoh, boleh gak apa-apa. Silakan bisa dituangkan, siapa tahu dengan adanya penuangan ini ya, itu bisa tersampaikan rasa kangen mungkin ya, adanya perhatian dari sang pasangan begitu. Sudah ada yang bergabung untuk siang hari ini. Ada siapa ini? Selamat siang SLJ, saya Made dari Gianyar. Made Gianyar berarti dua orang Gianyar ya. Mau ikutan SLJ boleh. Untuk fisik dan juga tinggi saya, untuk tingginya itu 173 cm, berat badan 74 kg. Tinggi banget ya. Untuk kulit sawo matang, status masih single, mau cari wanita yang baik, setia, terus pengertian, dan mau menerima saya dan juga keluarga saya apa adanya. Yang pengen kenalan, yang pengen serius, bisa langsung menghubungi nomor telepon berikut ya. Nomor telepon Bli Madi di 081239873530. Sekali lagi, yang pengen kenalan sama Bli Madi dari Gianyar ya. Untuk tinggi 173, berat badan 74 kg. Untuk status ini masih single ya. Pengen mencari wanita yang serius, yang baik, yang setia dan juga pengertian, yang bisa menerima Bli Madi apa adanya. Boleh langsung di WhatsApp ya aja di 081239873530. Sudah ya. Jadi kalau saya setiap bicara, setiap saya ngobrol gitu kan, fans Kamu Merdeka, saya monitor suara saya, ternyata suara itu indah kalau kita sering dengarkan begitu ya. Oke, segitu dulu. Nanti bakal masuk lagi di sesi berikutnya. Yang pengen mencari jombloan, jomblowati boleh ya, silakan bisa bergabung. Bisa sebutkan nama, format yang tadi aja, yang simple aja ya. Nama, tinggal di mana, pengen mencari pasangan, kriterianya kayak gimana gitu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, diambil dari album kedua Koma ya, dari Mahalini Raharja, diambil dari label Hits Records dengan singlenya berjudul Kemarilah Tenang, spesial untuk Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngaterin. Baiklah fans Gema Merdeka, sebelum saya bacakan yang sudah bergabung di SLJ, saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Emang informasinya seputaran Vitalik apa sih Karadit? Nah, informasi Vitalik ini pun Anda bisa dengerin sekarang jika ya. Yang ternyata Vitalik ini sudah hadir ya dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun Anda bisa konsumsi seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Ada apa sih Arik Carlita ini nelpon saya? Lagi siaran kakak Ari, nggak bisa ngangkat telepon. Pasti kamu lagi dengerin radio ya. Jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Baiklah fans Gema Merdeka, kita masih di programnya SLJ. SLJ, saluran lintas jodoh. Nih buat jomloan juga jomlowati yang belum punya pasangan, boleh langsung untuk promo, untuk kasih tahu ya, pengen cari jodoh ataupun pasangan seperti apa. Ini Arik Carlita gak nyari jodoh nih. Ayolah, Arik Carlita harus bisa membuka apa ya, kesendiriannya selama ini ya, sama fans Gema Merdeka. Siapa tahu setelah Arik Carlita membuka apa namanya, artian sudah lama sendiri, itu bisa langsung disampaikan. Siapa tahu setelah itu dapat pasangan yang cocok ya. Oke, dibacakan dulu, ada satu orang yang sudah bergabung. Ada namanya siapa ini? Ramski ya, benar gak sih namanya? Oke, Ramski ini dari Pemogan ya. Tinggi badannya itu adalah 165. Ya, ini apa namanya? Umum ya. Tinggi 165, berat badannya 75 kg. Tentunya dengan perawakan yang berbeda daripada yang lainnya, yaitu adalah baik hati pada yang lain juga botak, berarti tidak berambut ya. Untuk kriterianya yang pengen dicari pasangannya itulah putih ya. Cantik, terus juga bodinya agak berisi. Oke, siap sesuai dengan permintaannya. Dari Ramski ya, dari Pemogan, untuk berat badannya 75 kg, tinggi badannya 165. Mempunyai kriteria yang paling berbeda daripada yang lainnya, itulah botak dan juga baik hati. Ingin mencari jomblowati yang cantik, yang putih, dan juga bodinya agak berisi, begitu ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa terwujud ya, informasi ataupun tentang jomblowan dan juga jomblowati yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
2: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Baiklah fans sama mereka, kita masih di programnya SLJ Saluran Lintas Jodoh. Oh iya, saya ada tadi ada kelupaan ya, mohon maaf ya. Ada tadi Ramski yang pengen mencari kriteria yang cantik putih, bodinya agak berisi itu ya, yang tinggi badannya 165, berat badannya 75 kg. Itu bisa langsung di WhatsApp aja. Silakan bisa untuk ngobrol, kenalan gitu kan. Makan apa ya? Makan malam mungkin atau mungkin lunch bisa ya. Enggak apa-apa. Langsung di WhatsApp aja di nomor telepon 0813 4729 4513. Sekali lagi ya, bisa menghubungi kakak Ramski ya untuk ingin kenal lebih dekat gitu kan. Langsung bisa di nomor telepon 0813 4729 4513 ya. Tentunya mendapatkan pasangan yang didambakan setiap jombloan dan juga jomblowati. Mudah-mudahan itu bisa terwujud di tahun 2026 ini ya. Oke, fans yang mereka, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang dan saya ucapkan selamat siang dan selamat datang juga buat yang baru setia di 97,7 FM. Selamat siang untuk Bapak Wayan Rapeg. Apa kabar Bapak Wayan Rapeg ya? Sehat selalu ya Bapak ya, panjang umur dan selalu bahagia beserta ibunda tercinta ya, bersama Ibu Kadek Sutri. Apa kabarnya Ibu yang masih tetap setia di Klungkung ya? Biasanya kita sering sapa di Jalan Nangka Selatan, sekarang sudah beralih ke Klungkung ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia juga. Selamat untuk orang-orang terkasih juga ya. Tidak terasa fans aku merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Itu artinya saya Tekur Radit Arasyah harus mengakhiri programnya SLJ. Tapi tenang, satu jam lagi Kak Radit akan masuk ya, dari pukul 12 sampai pukul 1 siang, yang akan membacakan zodiak Anda. Nih zodiak Anda nih kira-kira lagi aman gak ya? Aku tuh ternyata memang minggu ini lagi kurang bagus ya. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan peruntungan zodiak Anda dari pukul 12 siang hingga pukul 1 siang bersama Tekur Radit Ardiansyah. Oke, Kak Raditnya istirahat sementara dulu. Sesaat lagi kita akan memutarkan Puja Trisandya. Thank you for listening, I love you and bye bye.
1: Pukul 12 waktu

ويدم صارو يا دم يا استيو.

97.7 FM Gema Merdeka ngatur itu satu lagu milik dari G-String dengan Honey Bunny Sweetie. Baiklah fans yang mereka awal lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 10 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Rabinda, ramalan bintang Anda ya. Dari pukul 12 siang hingga pukul 1 siang selama 1 jam ke depan yang pengen diputarkan zodiaknya. Ataupun ini bukan diputarkan sih, lebih ke dibacakan zodiaknya begitu ya. By the way bentar lagi nih. Biasa kalau cuaca jam segini itu kan biasanya kan panas banget. Ini kenapa sih akhir-akhir ini Bali ini lagi dingin banget? Merasa gak sih? Kayaknya Denpasar ini seperti like-nya ada ditinggal di Kintamani begitu ya. Sampai kemarin itu saya harus berpergian harus menggunakan jaket. Yang biasa saya jarang sekali menggunakan jaket pada malam hari ini. Tapi akhir-akhir ini saya harus menggunakan jaket karena memang saya tidak kuat sama cuaca dingin begitu ya. Tapi apapun itu fans yang merdeka tetap menjaga kesehatan Anda juga. Jangan lupa doping vitamin juga dan beberapa perlengkapan kebutuhan ataupun obat-obatan Anda. Itu kalau bisa jangan ditaruh di rumah tapi tetap di bawah gitu ya. Kemana-mana berpergian takut itu akan menjadi kebutuhan awal Anda ketika Anda merasa kondisi badan Anda tersebut itu kurang baik-baik saja.

97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir dia satu lagu milik dari Kia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih ya. Oke, kita masih di programnya Rebinda Ramalan Bintang Anda. Kita akan membacakan dulu beberapa zodiak-zodiak yang luar biasa yang sudah hadir ya dari 12 zodiak. Kita akan bacakan dulu yang sudah masuk ya. Kita akan acak dulu. Stop. Kita sudah masuk ke zodiak dari Leo. Hari ini adalah momen yang tepat untuk bersinar ya Leo ya. Kepercayaan diri Anda yang tinggal ataupun tinggi ya, tinggi akan menjadi magnet positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Manfaatkan juga energi ini untuk memimpikan ataupun menyelesaikan tanggung jawab penting. Namun tetaplah rendah hati dalam menerima masukan dari orang lain. Untuk yang asmara dari Leo, yang single ataupun couple, yang untuk singlenya adalah pesona Anda sedang sangat terpancar hari ini. Jangan ragu untuk menghadiri acara sosial atau sekedar berinteraksi lebih aktif karena ada peluang besar yang akan menarik Anda, perhatian Anda, dan juga seseorang yang memiliki frekuensi yang sama dengan Anda. Untuk yang couple dari Leo, yaitulah hubungan Anda sedang dipenuhi kehangatan dan juga gairah baru. Berikan juga perhatian lebih kepada pasangan Anda. Dan jangan lupa memberikan luangkan waktu untuk yang baik bersama kualitas Anda, bersama keluarga ataupun orang-orang terdekat Anda ya. Kejujuran dan juga keterbukaan Anda bersama pasangan akan membuat pasangan Anda merasa semakin dihargai dan juga dicintai dari Leo ya. Untuk keuangan dari Leo yaitu adalah untuk kondisi finansial Anda aktif ya, aman-aman saja, relatif aman, gak perlu lebih, gak perlu kurang. Tentunya ada kerja keras dimulai dari menunjukkan hasil yang memuaskan. Ini adalah hal waktu yang baik untuk merencanakan investasi jangka panjang. Namun tetap dipastikan Anda tidak bersikap taat begitu ya. Itu dari Leo. Setelah dari Leo, kita masuk stop, ada Pisces ya. Hari ini memang Anda berada di titik yang cukup stabil. Pisces ini adalah waktu yang tepat ya untuk mempengaruhi ataupun mempercayai institusi Anda yang tajam dalam mengambil keputusan. Begitu keputusan kecil sehari-hari, dan berikan waktu ekstra untuk beristirahat di malam hari agar pikiran Anda kembali segar menghadapi minggu yang baru, begitu ya. Untuk keuangan dari Pisces ya, adalah kondisi finansialnya Anda biasa aja, cukuplah terkendali. Namun sebaliknya tunda dulu ada keinginan yang melakukan pengeluaran besar ataupun belanja. Dan tentunya apalagi belanja yang inklusif hari ini ya. Maka fokuskan saja dana yang Anda butuhkan. Prioritaskan juga tabungan di masa depan Anda. Untuk dari Pisces sendiri, untuk asmara yang single, jangan terlalu menutup diri dari lingkungan pertemanan baru. Seseorang yang ada di masa lalunya mungkin sempat lintas di pikiran Anda. Namun fokuslah pada masa kini saja. Untuk Pisces, untuk yang sudah mempunyai pasangan atau couple, komunikasi adalah kunci utama hari ini. Jika ada hal yang mengganjal selama ini, jangan dipendam. Dibicarakan dengan baik-baik bersama pasangan agar penyampaiannya tetap standar dengan kata-kata lembut, tidak perlu ada emosional. Ah, bagus sekali ya dari pasangan Pisces dan juga Leo ini. Nanti kita masuk lagi untuk membacakan beberapa zodiak yang masih tertunda. Tetap sedia 97,7 FM Gema Merdeka Ngaterana.

0: Nih Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane, coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetar itu dia satu lagu milik dari Rini Wulandari dengan single berjudul Aku Bukan Boneka ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda. Datangnya dari Bali Stars Imam Boncol ya. Untuk ada masyarakat Imam Boncol, Teguh Umar dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, yang lagi butuh stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, ataupun segala kebutuhan Anda. Nggak usah ragu, nggak usah bingung, langsung datang saja ke Bali Stars Imam Boncol ya. Alamatnya di Jalan Imam Boncol nomor 250A Pemecutan Kelautan Pasar, tepatnya di sebelah utara BRI Unit Imam Boncol. Dengan nomor telepon ataupun WhatsApp-nya boleh dicatat di 081-237-250-574. Sekali lagi di 081-237-250-574 ya. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Juga kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

Okay, baiklah fans kamu mereka, kita masih di perkembangan Rabinda Ramalan Bintang Anda. Melangkah 40 menit lepas dari pukul 12 siang, kita bacakan dulu 2 zodiak lagi. Kira-kira zodiaknya mana nih yang sudah bergabung ataupun terlihat? Stop! Keluarlah zodiak Virgo. Ternyata Virgo ini adalah waktu yang tepat untuk mengatur ulang prioritas Anda. Ini ternyata Virgo ini, fokus Anda yang tajam akan membantu menyelesaikan beberapa urusan yang sempat tertunda, tetapi tetap jaga keseimbangan Anda antara produktivitas dan juga waktu istirahat Anda, agar tubuh Anda itu tidak terlalu banyak yang namanya capek ya, butuhnya yang namanya kesegaran begitu. Untuk Virgo sendiri, untuk keuangannya itu masih stabil ya, namun dipastikan Anda tetap disiplin ya pada anggaran yang sudah dibuat. Hari ini bukan waktu yang ideal untuk meminjamkan uang kepada orang ataupun teman Anda, bahkan kerabat Anda, atau Anda akan mengambil resiko finansial yang belum terencana dengan matang. Intinya Virgo, jangan meminjamkan uang begitu ya, di hari ini kurang baik ya. Untuk asmara dari Virgo yang masih single, Anda mungkin merasa lebih nyaman menikmati waktu sendiri hari ini, dan itu sama sekali bukan hal yang salah. Gunakan momen ini untuk self care ya, dan memahami apa yang benar-benar Anda inginkan dalam sebuah hubungan sebelum Anda melangkah lebih jauh. Itu yang single. Untuk yang couple-nya dari Virgo, suasana romantis yang hangat sedang menyelimuti hubungan Anda. Melakukan aktivitas sederhana bersama pasangan seperti memasak atau sekedar ngobrol santai di rumah itu akan menjadi menyenangkan ya, dan lebih memperkuat dan juga saling percaya dengan satu sama lain dengan pasangan ya. Itu dari Virgo. Kita masuk lagi ke zodiak berikutnya. Stop. Dari Cancer. Untuk Cancer sendiri yaitu adalah tidak ada salahnya untuk mengambil waktu sejenak dari keramaian dan menikmati ketenangan di rumah. Dengarkan apa yang lagi dibutuhkan oleh tubuh dan juga pikiran Anda. Ini akan menjadi energi Anda bisa pulih sepenuhnya. Untuk yang Cancer sendiri, untuk yang single, Anda mungkin sedang merasa nyaman dengan ruang sendiri. Jangan memaksakan diri Anda untuk langsung membuka hati jika belum merasa siap. Untuk yang sudah punya pasangan dari Cancer, empati Anda yang tinggi akan sangat membantu menenangkan pasangan yang mungkin sedang menghadapi hari yang berat. Untuk keuangan dari Cancer sendiri yaitu adalah tetap waspada terhadap pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak terencana. Itu dari Cancer. Okay? Jadi bisa dipahami baik-baik 4 zodiak sudah dibahas sama Kak Radit. Nanti kita akan masuk lagi ke zodiak berikutnya. Untuk ada yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda sampai di jam 1 siang nanti di programnya Rabinda Ramalan Bintang Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu yang manis datangnya dari Celine Grace, Selena Grace, dan juga Andi Rianto dengan single berjudul Sumpah Mati, ciptaan dari Mahalini Raharja, diambil dari label Hits Records ya. Fans yang memerdeka menyegos sosok tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita ya. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah. Menyegos sosok tunggal ini pun sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing ataupun tidak bisa tidur dan juga gelisah. Menyegos sosok tunggal ini pun sangat bagus sekali ya ketika mengalami sakit encok, boyok, rematik, pegal linu ataupun seperti rasanya ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk bisa membeli minyak gosok cap tunggal. Untuk Anda yang pengen membelinya gak usah bingung, kita punya beberapa outlet juga. Di antaranya Anda bisa kunjungi Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apoteku Sembilan Radon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan nomor 221 Cirebon Denpasar, ada Apoteku Pulukawi di Jalan Pulukawi nomor 74 Denpasar, Apoteku Teguh Umar di Jalan Teguh Umar Barat nomor 55 Denpasar, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, dan terakhir ada Apoteku Kuta di Jalan Pati Kuta nomor 46 Abadong Bali. Jadi jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

12 siang. Itu Arya Setekura di Terasa harus mengakhiri programnya Rabinda Ramalan Bintang Anda yang hadir setiap hari Minggu dari pukul 12 siang hingga pukul 1 siang nanti ya. Mohon maaf, habis ini kita masuk di programnya PIS Pengantar Serat Siang dan akan dilanjutkan langsung di programnya Halo GM. Kira-kira ada siapa di Halo GM? Nantikan ya. Karantinya pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. Selamat siang, selamat menikmati hari libur Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, cintai orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik. Gema Merdeka.

0: Halo, selamat siang fans Tiago Merdeka. Hai, halo, apa kabar? Kita kembali ketemu di Halo GM, tentunya bersama saya Wina Kristina ya. Dan untuk kesempatan kali ini fans Tiago Merdeka, seperti biasa Anda bisa ikutan untuk berhalo GM dengan list lagu yang sudah saya share di status WA kami. Jadi gampang-gampang aja, Anda bisa atensi langsung, kemudian memilih lagu kesayangannya. Sabar. Halo.
1: Halo. Halo GM, selamat siang Mbak Wina.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Oh, Bu Dera Mawati Sinopadu.
0: Oh, Bu Dera Mawati. Oke. Okay. Bu D, mau request lagu apa?
1: Mbak Ina.
0: Silakan.
1: Lagunya Jamrut.
0: Lagunya Jamrut. Oke, okay, Pelangi di Matamu ya.
1: Iya, Mbak Ina.
0: Heeh.
1: Salam spesialnya buat Mbak Ina aja deh.
0: Oke. Okay.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Oke, fans setia Gema Merdeka, sebelum saya terima atensi ya, satu informasi Dewatakom. Bagi semeton Dewatakom yang berada jauh di toko kami atau lagi semeton yang malas belajar rumah karena panas atau macet, kini produk yang dijual di Dewatakom bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop ya, cukup ketik Dewatakom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir produk, akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewatakom juga lengkap, dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewatakom seperti Apple MacBook, Acer, Asus, Lenovo, HP, ataupun Axio, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit cukup KTP saja, dan kami bekerja sama juga dengan banyak pilihan finance langganan Anda, dan prosesnya juga cepat. Yang ingin bertanya silakan saja ke WhatsApp di nomor 081239317686. Sekali lagi silakan di 081 3931 7686. Info juga bisa lain di follow IG @dewatakom atau Facebook Dewatakom. Bagi fans setia Gema Merdeka, silakan gunakan kode DEWATAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk di Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa kita mesti cari yang jauh?

0: Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita temui saja. Halo, selamat. Halo GM.
1: Halo GM, siang.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira. Oke, Putu Wira. Kamu mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Naif ya.
0: Naif?
1: Ya.
0: Posesif ya?
1: Iya, yang posesif.
0: Oke. Mungkin lu salah mungkin.
1: Salamnya buat siapa yang posesif? Yang gak posesif.
0: Oh, judul lagunya posesif gitu yeah. Loh.
1: Salamnya buat semuanya. Tumben siaran siang Mbak Wina ya.
0: Mm-mm, tumben karena Ma ini Ajunnya lagi ada tugas.
1: Oh ya, berarti nanti malam siapa ya?
0: Kalau nanti malam saya tidak siaran.
1: Iya, iya, iya. Okay. Aduh, lagi dingin nih.
0: Iya loh. Iya, Bali sekarang memang lagi dingin ya.
1: Iya, buat Mbak Wina selamat bertugas dan tentunya jaga kesehatan.
0: Oke, okay. Terima kasih Putu Wira.
1: Ya, selamat bertugas, terima kasih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Baiklah fans ya, Gawang Merdeka, kita tunggu lagi yang mau ikutan Halo GM ya, dengan lagu yang sudah kami share. Ada Cynthia Gabrielia, Dewi Lestari, Fiersa Besari, Goliath Jamrutnya tadi sudah, Kuburan Band, Mario G. Klau, kemudian Pongki Barata. Silakan kita tunggu saja di 081558977. Sementara itu, yang sudah ikutan di mana ya? Di WhatsApp, bersabar dulu ya. Halo, selamat. Halo GM. Ya, dipateni, dimati ke. Ya wis, enggak apa-apa. Saya bakal temu aja Pak Tut di Leat Maje di Nusa Dua, juga cerah katanya ya. Kemudian ada juga di sini siapa nih? Ini namanya tidak ada, Vansiego Merdeka, cuma request lagu saja. Kebetulan lagunya sudah kita siapkan. Baiklah Vansiego Merdeka, kita tunggu lagi di 081558977. Dan sambil menunggu, ada informasi juga yang akan saya sampaikan kepada Vansiego Merdeka nih ya. Kali ini datangnya dari SMK Kesehatan. Vansiego Merdeka, ada kabar gembira, khususnya bagi orang tua yang masih bingung memilih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus bangku SMP. Jadi jangan bingung, saat ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak, dan game untuk PPLG, kecantikan, bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan unggulan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dari dan caregiving, layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Fasilitasnya gedung lantai 4. Setiap kelas ada smart TV, parkirnya luas, semua lab standar industri, free wifi, asrama, dan pastinya bebas uang gedung. Program beasiswa sekolah, beasiswa yatim atau yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar. SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata, alamatnya di Jalan Ayani nomor 466 Peguyangan. Nomor telepon 0813-3735-0080. Pendaftaran sudah bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Pendaftaran online melalui web sekolah di www.smkbalidewata.sch.id atau juga di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id.

0: Baiklah, 97,7 FM. Nih, sudah ada yang nunggu ya. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yuna, Mbak Wina cantik.
0: Ya, Mbak Mini.
1: Iya, nih baru ada sinyal dari tadi, nyari-nyari sinyal Mbak Wina.
0: Udah ketemu sinyalnya, di mana ada ngumpet?
1: Ya, mungkin kedinginan, nggak mau keluar.
0: Iya, ada gangguan sinyal tadi ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa Mbak Mini?
1: Yang lagunya Afgan ya, sudah Mbak Wina.
0: Afgannya sudah tadi, kacamata ya?
1: Yang nap.
0: Sorry dulu, Afgannya belum deh.
1: Napnya udah ya?
0: Naifnya udah. Kalau Afgannya belum Mbak Mini, nah Afgan aja ya.
1: Oh, Afgan aja ya.
0: Oke.
1: Ya. Salamnya buat Bu Elastri, Pak Ratna, Dayu Ratmini ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Wina, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Mbak Mini. Ini lagu Kacamata.

Baiklah panitia Gawa Merdeka, kita tunggu lagi di 081-55-8977. Kalau nggak bisa masuk ada gangguan mungkin ya. Dan kita akan dengarkan dulu panitia Gawa Merdeka. Sabar ya, kali ini dari Wajah Motor. Yuk dapatkan diskon spesial khusus di bulan Mei. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan. Segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vespasio angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nim Marjan.

Baiklah, 97,7 FM, saya tunggu lagi di 081558977. Silakan yang mau ikutan ya. Fanstia yang lagi nyari tempat nongkrong yang lengkap sekaligus bikin kamu tampil fresh. Kabar bagus, kini semua bisa didapat di dalam satu building dengan tiga tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut jadi pengalaman santai dan menyenangkan. Kedua, Agas Bistro. Menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Pilih area rooftop, outdoor atau indoor yang super cozy. Harga ramah di kantong, porsi melimpah, rasa juga bintang 5. Ketiga, manjakan diri di Sayu Beauty Salon. Dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum treatment. Bayangkan datang ke satu tempat bisa potong rambut, treatment wajah, lalu lanjut kulineran. Sayu Beauty Salon ada di Batu Bulan dan Denpasar. Dan Sayu Beauty Salon yang di Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya sudah ada di sini. Oke Fanstia, buruan datang dan ajak keluarga. Info menarik lainnya di Agas Bistro di 0859-5174-0088 atau like IG @agasbistro.

0: sudahlah, kerja lagi.
1: Kerja lagi.
0: Jangan pusing-pusing.
1: Kerja lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kerja lagi.
0: Kerja lagi
1: saja.
3: Oke, 97,7 FM Fansia Gema Merdeka. Saya akhiri saja Halo GM sampai di sini. Yang suka lagu-lagu dangdut, stay tune terus, ada rekan saya Sani dengan goyangnya akan menemani Fansia Gema Merdeka. Selamat berhari Minggu, sampai jumpa.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetres. Selamat sore Fanstia. Ketemu lagi di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti. Seperti biasa kalau sudah hari Minggu, saatnya lagu-lagu dangdut kenangan. Silakan untuk kalian yang bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun lewat Facebook. Dan sebelumnya selamat Hari Waisak buat Anda yang merayakan hari ini. Dan Sani buka dengan satu single dari Maggie Z, Gebuk Bambu.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688. Dan Instagram non-min, @non-min-official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans Tia, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Menghadirkan konsep one stop education dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas. Didukung fasilitas modern, metode pelajaran berstandar global serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Langsung follow Instagramnya di @yayasan_dwijendra atau hubungi di 08 11 39 89 646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, save your future.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fansnya. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari kantong plastik, styrofoam untuk penyediaan makanan dan juga minuman. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos. Mari kelola sampah dari rumah masing-masing, belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gempa Merdeka ngetren fans ya. Jangan lupa sediakan selalu minyak gosok cap tunggal. Produksi PT Seger Waras bisa mengobati batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, batuk sepanjang hari, pilek menahun. Untuk anak yang sering batuk masuk angin, kejang, sakit perut, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Bisa langsung dibeli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Mampir langsung ke Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cukru Aminoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Kita Sidikarya Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dance.

97,7 FM Gemang Merdeka yang terakhir fans. Ya, kita udah masuk di sesi kedua ya di Formula Dangdut. Selamat sore Bu Juru Soko dari seputaran Pedungan Bulastri. Terima kasih banyak Pak Madi Hendra sudah bergabung, Pak Ngora Endu. Ada Pak De Rumiarta dari seputaran Pego. Terima kasih Kadek Devi Kemenuh. Abah Waisel dari seputaran Samplangan, terima kasih. Ada Gia Ciguang juga, terima kasih udah bergabung ya. Yang jelas fans ya, untuk Anda masyarakat seputaran Gatot Subroto Tengah dan sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satwa dan segala kebutuhan, hubungi Bali Stars Gatsu, Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 279 sampai 335 Denpasar. Teleponnya di 0361 907 5270. WhatsApp di 0821 443 70 364. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini. Jikut kentang mati pala res, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong jaro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
5: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya?
4: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
5: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
4: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
5: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
4: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
5: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
4: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
3: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Kelor Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
6: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke. Okay.

97,7 FM Gemang Merdeka ngetren fans. Tia Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa yang baru. Satu sasetnya 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikir?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh harian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Halo fans setia Gema Merdeka, saya ini udara Tisa. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali. Save dan juga share info penting ini.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetres. Selamat bergabung fans ya, Bu Juru Martasari dari seputaran Siulan, Bapak Ari Dinamika. Terima kasih Komang Chandra, halo. Terima kasih banyak Bapak Dopinya SDC. Terima kasih banyak ya semuanya udah ikutan sama Sani. Sehat selalu semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetres.

Selamat sore Prabu Merese. Bidane panistia gemar deke ring di JC pada mengena. Rasa bagi pisan di tang Renaldi si datangkil. Ring gala sore mangken pada mena rahina redite katakan kaping 3 anda sesiki sasih mewar sekali tali 6 likur. Nah kadi biasanya bran redite udah setiap per minggu wanda jengat turang tembang-tembang bali lawas utawi tembang bali kenangan kadi biasa ngelantur ngantos segala puput jam pitu wengi mali bos-bos. Nah, moga-moga panitia gemar deka, kandut sudah panggihin, sada kena rajang, dan kirang puna pulan punapi, terus tata wenda nareng sor penaduh yang pramukawi. Sedara ngelantur, ngiring aksiren semua pengas tongkatan titiang, pinaka pemungkah acara. Om Swastiastu.

Inggi, dedane panistia gemar dikasami si dekator pinagatambang pengawit renggala seremangkin sekian pokal nia prastia inggi tembang meregas panda halus sayang sampun peres yang sarang-sarang mogu-mogu panistia gemar deka sampun je pada merasa terhibur sik semua niki wendan nini gya puna pikiran nini gya sampun nyarangin serang bu made masih ring kacagan ketewel. Sedara ngelantur, anda tembang siosan, panisti agama merdeka. Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panisti agama merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Oke, nggih. Dedane Panisti Agama Merdeka Sami kanden gelaran acara temu sawitre nggih, tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Newau Susi Paramita Panisti Agama Merdeka sekat resna nama padu nggih. Sidam telar doane sampun piara siang sarang-sarang nggih. Aduh, nyangket lah ya penyiar tumben gara-gara niki semeton. Nggih, rajang yang regalungan semeton tanggal 17 Juni malih 17 lemang niki sampun nenten nak medelokan kenten nggih penggemar temu sawitre rajang sore sedereng landorong tembang siosan Panisti Agama Merdeka untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali pastikan panistia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengsiling atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ingin. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi, dedane panjenengan kemar dega sami, tembang saking belian se, nggih, temayan se duet sarang Ayu Sandewi. Senang-senang menawi sampun teribur, tembang bertegas wanta suka duke, sampun tilar, sampun piar siang sereng-sereng. Rajang sering lantar niki karingan re semeton di tiang sami. Oh mang ming kembangan tulikop niki mat sore tumben selid niki mang ming tan mekarye niki mang ming kangang niki puncak mangunya tan wenten ngipiang tunangan kangang eh yang penting beliong sagitu matemang. Pak Made Parwate ring pelawa mat sore kan kabar Pak De itu men eh ya gabung lemun Yanse sampun tembang niki yang penting pokal Yanse Kang Yang kenten Pak Made Parwate itu men eh salam buat Yande Dogler penggemar lawas niki ya Pak Cahya ring tanggap nyarengin kayang niki penampan galung kelbak tang lawar nge suk semua selalu rajin ngejot niki ngejotin penyiar lawar eh mugi sampun mirang ring galas remangkin suk semua Pak Cahya rutin tiap 6 bulan sekali ngejot niki ke studio kayang niki dagingnya urut ne urutan sane lantang ne paling bawah 5 meter nge kelima dang tiang di bangkiang eh ampun daging tas krese langsung di bangkiang keljang biurutnya pangtayan masabuk biurutan gitu ngeh rayu serang sami Pak Cahya sampun mirang ring sore kedemangkin.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gemah merdeka, merdeka, merdeka.
7: Ingi dedane panitia gemar dikasami ngiring landorong malih newau yong sagite ngipiang tunangan temangnya ingi punapi mangming niki reng banjar kembangan tulikop kenten mugi sampun dari bor gara-gara ngipiang tunangan lagu pangpi misi ngipiang tunangan ngelandor enten Blingurah cuplis niki patah reng tulikup. Selamat sore Blingurah, ngurah cuplis. Ada ja akan menek kecorong menggelegar nih kedek tiang sana. Ada niki wau komang center tukang cukur dengan kelabah. Napi gara-gara si ngurah cuplis menek kecorong ya. Kadang kelangan ningang gening Bali lawas. Buyar konsentrasi ke ngetep bok nak mencukur kuping ni kat kena gunting ya. Angkelah kan Bang Sinter. Nge Rajang Rayu Serang Sami. Nge salam buat Aji Aji Jati Dublak niki, Adik Utra Serang Jero Sumini, Jero Budiasih, Ngurah Tono. Nge salam kompak Serang Sami. Mugi sampun mirang niki Serang Sami. Nge piajak liu menek ke cerong niki. Bisa empat ting corong eh, bat asalnya jadi liu mana? Ada nagen kan? Eh, Raja Rayu Semran Sami napi niki? Aji Gus tolong lagunya, ampun siaga niki. Beli Ardana ring sesetan yang dos ubat kenah niki.

Ini dedane penstia gemar degasami sida dorong ditiang tembang vokal Adis Merandane sampun tilar sampun piara siang sarang-sarang ubat genah nggih sampun kader lan dorong domo niki semdone karing antre suksema Made Lengkong ring desa taman sana piniki rajang sore jigus putu puja saking blabatuh nyarengin nggih sampun nglantur wonten sirawu niki Pak Yan Suke nggih bos Tianel pun niki bos toko bangunan Pak Yan Suke jikude semena sak mangkin nah pang benah ban kang angga semena sak bias asekop kender nge kari monitor niki Pak Yan Suku utawi Wayan Suku Laksana belah pani nge toko bangunan ring kembangan kembangan api ring di Jawa stani niki nge rajang nyante Pak Yan tumben sedara ngelandur pan setia aku merdeka ini makin itu yang jagi ngaturang ini pemergi padewasan Benyang utawi ale ayuning dewasa Benyang tanggal 1 Juni 2026 nggih. Benyang catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara. Dadi kerane baik untuk menanam tebu mentimun nggih. Gagak anung sang pati tidak baik melakukan upacara membakar nyayat atiwe-tiwe. Kale caplokan baik untuk membuat alat-alat penangkap ikan seperti pancing atau kail, jala, jaring, bubu, bahan untuk umpan dan lain-lain niki.

Ingi, dengan pancita kemar di kasami, seneng arsang lagu galak-galak, si dekator, mogi sampun pada teribur, ingi. Seksema rajang seri demun, wentan bu jero soka, saranggung aji wirawan, saking pedungan. Ilo suartini, punapi garin ingi, mbok lo suartini, saking rendang karangasem, sampun nyarengin, seksema, lancane siosan, ledangin sabar-sabar kementan demun, duane ngadun akeh, semeton siosan, kari berbaris, berjejer, mererot, nikingih. Melibos lanturang titiang, jagi ngoling, ring palatan keping kalih.

Nggih, dene panitia kemerdeka sami muali malih renglaran acara temu sawitre tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Sane mangken ring paletan kaping kalih utawi season kedua. Nggih, ngelander ngantos puput jam 7 wengi. Sik semua niki semeton sami kari satie. Kanton satie mirang kemerdeka Rajang Sri demun Pak Yan Nonat niki. Aduh meneh. Nggih kabar Pak Yan. Pak Yan Nonat niki batu bulan sarang siro niki sarang siki nyoman yoga bayung cerik milu sik makoling sampun di calling niki lander wendan opa di lengkong sampun niki ringin namani nggih rajang nyante demun sarang keluarga tembang sampun siaga malih niki tembang saking belian musdumun.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ini dedane panitia kemauan di kami kandun laran acara temu sawitre teman-teman bali lawas nggih utawi tembang bali kenangan saking Okid Grace kidung kasmaran sampun dilar senang-senang menawi sampun dari bor nggih lagu-lagu lawas ke memerdeka lagu kenangan mengenang masa lalu lewat tembang-tembang bali lawas koleksi 97,7 FM. Ya Raja Rayu, mugi sampun pada dari bor sinaran sami, sedereng ngelantur malih ngaturang tembang senesiosan. Panitia kemerdeka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Utawi dados hubungi apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55. Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46. Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50. Nggih. Utawi apotekku Pulau Kawe, Jalan Pulau Kawe 74. Ngelantur dengan apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara, nomor 428. Utawi dada subungi apotekku Batu Bulan, sana yang bergenah ring Jalan Raya Batu Bulan, nomor 11 Gianyar.

Saking Mbok Ayu Saraswati Panitia Agama Merdeka tembang mangkita mati sidekatur sampun dilarang nggih. Sik semua demo niki sematane Karisati mireng Agama Merdeka teman-teman Bali Lawas koleksi 97,7 FM. Swastiastu Bligus Tiang Gusfran Legian Kaje. Nggih. Salam kenal dumun nembe niki Gusfran ring Legian Kaje tembang sampun sayaga digabung dumun Ang Lantur Pak Agung Sanjaya ring Kramas pun api gitu Pak Agung Sanjaya Kramas Gianyar nyarang niki Mbok Ayu Bless calling si OTW monitor di mobil tunggu kijo niki Mbok Ayu Bless monitor di mobil OTW melalui sambil seledat-seledet beh ngerah gen. Mang Ming kari monitor niki Mang Ming ring Banjar Kembangan Tulikup calling benpo gen pang seger dek bayu bih ulian callingan seger bayu ne aniki tetangga sebelah malih nyarangin Mang Ming ring Kembangan Tulikup Haji Kason tembangan api kanggo yang penting tembang Bali nggih niki wandah acara tembang Bali sekenang bayu jadi yang tembang nak boleh dengan tembang Bali nggih Rajang Sere Aji De Kason niki pun api gatre ring DJ niki posisi monitor Aji De tumben eh nggih, Rajang Rayu jadi kason, mugi sampun mirang, sampun di calling niki nggih.

0: Inggih, dedane panitia gemar di kasarang sami sederang landorong malet tembang kadona keh niki mugi sami sida keputar renggala sare kali mangkin niki nggih renglaran spesial tembang bali lawas kenten. Panitia gemar deka yuk dapatkan diskon spesial kapan lagi bisa punya motor Yamaha. Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai 800 ribuan. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Fazio angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah. Nah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari nggih dan ada member. Nah, wajah motor Nemarejan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 33334 33336 serta wajah motor kubu tambahan Jalan Raya Air Sani kubu tambahan nomor telepon 0819 34 33347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah bergaransi hingga 30 hari. Wajah motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke wajah.

Inggih, dedane panjenengan mawur dika serang sami, tembang manis saking vokal Agung Wirasudeng. Nggih, menawi teh sampun pada uning niki tembang medegas wantah tresne sebatas dikenah. Sire menawi menawi kenangan serang tembang puniki, syair lagunya menyentuh pisan. Nggih. Nggih, wantah kali punika sekali syair lagu tresne sebatas dikenah, walaupun cinta itu ada di hati kita masing-masing. Tapi jodoh yang bicara, ngeh. Ngeh pun apa yang men. Ibarat gunung takkan lari dikejar, kalau memang jodoh pasti ketemu. Yang sampun dan jodoh pun apa yang, ngeh. Relakan si dia dengan yang lain. Kebahagiaan dia dengan yang lain adalah kebahagiaan kita juga. Yang kita, ngeh. Apa bahagia juga, senalian yang sebut san bayu. Ketara biar daneng lah kisah nyata niki. Nggih, ikhlaskan karena si dia mungkin memang bukan jodohnya. Beli ardane ngeten nggih. Terkadang kenyataan memang pahit, tapi apa boleh buat? Kita hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan ngeten. Intinya tetap semangat. Pengalaman adalah guru yang utama. Fokus menatap masa depan yang lebih baik ngeten nggih. Tunggare hilang satu tumbuh seribu meh kemola kena suksema sarang sami panitia gemar deka sinampurang dumun tan kerasa niki kadang asik magagonjakan reambare galah jitam daging male duaning sampun nampakin jam pitungi nggih kangyang ledan dumun cenisiosan benjangan malih wawanin duaning galah mangkin di tianggus Renaldi pinake pengantar care ngalung sromo pamit puputang di tiangtok para mesandi. Om Santih, Santih, Santih, Om.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin berwisata sembari menikmati lukisan klasik dan modern, yuk meluncur ke Museum Gunarse Klengkeng. Museum ini terdiri dari 3 lantai, di mana 2 lantai dari gedung ini digunakan untuk memamerkan karya-karya seni, seperti seni lukis termasuk seni lukis khas Desa Kamasan, barang antik, dan juga ada beberapa karya seni patung. Nah, di satu lantainya lagi itu digunakan sebagai ruang pameran, ya. Museum ini buka setiap di Senin sampai Sabtu. Museum Gunarse tutup setiap hari Minggu dan hari-hari libur nasional.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Malam hari ini Fans Tego Merdeka masih ditemani Petra Paradipta di musik keheningan malam dengan sederetan lagu-lagu oldies koleksi Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Cacingan adalah penyakit infeksi akibat parasit cacing seperti cacing gelang, cacing kremi, atau cacing tambang yang masuk dan hidup di tubuh manusia. Parasit cacing masuk dalam tubuh ini melalui beberapa cara umum, yaitu mengkonsumsi makanan atau air yang kurang bersih dan mengandung telur cacing. Telur cacing dapat masuk melalui tangan yang kotor setelah bermain tanah atau menembus pori-pori kulit. Tidak mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet, sebelum makan, atau sebelum mengolah makanan. Cacingan dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Gejala yang sering muncul meliputi berat badan sulit naik atau bahkan mengalami penurunan. Sakit perut, mual, dan perut kembung. Hilangnya nafsu makan, mudah lelah, lesu, dan pucat. Untuk mengatasi dan mencegah infeksi berulang, konsumsi obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali untuk membasmi parasit di dalam perut. Biasakan cuci tangan memakai sabun dan air mengalir sebelum makan. Selalu gunakan alas kaki saat keluar rumah, cuci sayur dan buah hingga bersih, serta jaga kebersihan kuku dengan memotongnya secara berkala.

0: Info Gema Merdeka.
1: Kahitna adalah grup musik asal Bandung yang dikenal dengan lagu-lagu bertema cinta dan aransemen musik yang romantis serta elegan. Band ini dipimpin oleh Yovi Widianto dan telah menjadi salah satu grup musik pop paling berpengaruh di Indonesia sejak era 90-an. Nama Kahitna mulai dikenal luas melalui lagu-lagu hit seperti Cerita Cinta, Andai Dia Tahu, dan Cantik yang hingga kini masih digemari oleh berbagai generasi pendengar musik Indonesia. Dengan perpaduan musik pop, jazz, dan sentuhan orkestra yang khas, Kahitna berhasil menghadirkan karya-karya yang timeless dan memiliki tempat spesial di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 2 jam sudah Fun Stego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fun Setia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Senin pagi pastinya kita semangatin lagi ya. Kita semangatin dengan Jobar bergoyang dan bergetar pastinya kita di sini ya. Bergoyangnya pakai lagu dangdut koplo dan bergetarnya juga pakai lagu dangdut remix di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811 3862666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.

0: beli 3 gratis 1.
1: Gema,
2: gema, gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, satu lagu dari Sin Kasih Suka, Menjemput Rezeki. Walaupun hari ini tanggal merah, pastinya fans setia mereka ada yang cari kerja sampingan ya, untuk mencari rezeki juga, rezeki tambahan ya. Lumayan sih ya buat mengisi liburan. Silakan fans setia mereka yang sambil berjualan atau kerja sampingan apapun itu ya, fans setia mereka bisa sambil ditemani juga dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, biar tambah semangat ya menjemput rezekinya. Silakan fans setia mereka bisa langsung bergabung ya, seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Cita Citata, Perawan atau Janda. Lagunya sudah di request oleh Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan ya. Kali ini tumben ya ngedance-nya pakai lagu Keong Racun ya, Komang Nuning. Tapi mantap juga sih ya, keren juga memang dance-nya Komang Nuning ya. Semoga dapat juara ya Komang Nuning ya. Tetap semangat pastinya ngedance-nya. Apa ya, semoga bisa sampai ke mancanegara ini ya. Kalau sudah sampai ke mancanegara, wah bisa-bisa jadi artis Korea ini Komang Nuning ya. Gus Aldi doain sih ya, semoga berhasil Komang Nuning. Oke, selain Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan, ada juga Bu Uwi yang ada di Mawar, Tabanan. Lagunya Rumput Tetangga dari Feni Nur. Setelah Gus Aldi cek, Rumput Tetangga dari Feni Nur kayaknya nggak ada ya. Lagu Rumput Tetangga yang ada dari Bella Nova, terus dari siapa lagi ya? Ada lebih dari satu sih. Ada dari Nur Halimah juga ada ya. Terus dari Vivin Vania juga ada. Mau diganti sama yang lain mungkin? Terus dari siapa lagi? Dari Dian Widya juga ada. Ada 4 ya lagu Rumput Tetangga. Mungkin mau diganti ya buat Bu Uwi yang ada di Tabanan. Terus ada juga yang sudah bergabung. Ada Kakek Dania dari Sanur. Mau request lagu Berdiri Bulu Romaku gitu ya. Dari Baby Z ya. Oke, Gus Aldi sudah siapin dari Baby Z. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih Kakek Dania. Terus ada juga yang sudah bergabung Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih. Ada juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Lagunya Menjemput Rejeki dari Sinka Sisuka. Sudah langsung mengudara ya. Terima kasih sudah bergabung Nini Gusta. Ada juga yang sudah bergabung satu lagi ya. Ada Gus Mang Darmawan yang ada di Kelungkung. Mau request lagunya Ona Sutra. Oke, kalau gitu langsung saja buat Gus Mang Darmawan ya. Satu lagu dari Ona Sutra, Senyum Dalam Impian.
1: Merkah mawar bulan kasmaran, mencari senyuman dalam impian. Oi, di manakah gerangan?

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
1: So sweet, first date jadi fresh day, thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push!
4: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mau bayar lagi?
5: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kembang,
8: merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Jangan lupa dong ya, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, di follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Tiago Merdeka. Lagi-lagi terjadi aksi pencurian sepeda motor. Sebuah aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan lapangan Puputan Badung, tepatnya di depan Pura Jagarnata Denpasar. Sepeda motor yang dilaporkan hilang berwarna merah, dan peristiwa tersebut terjadi malam hari. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi, aksi pencurian diduga dilakukan oleh dua orang pria yang terekam saat menjalankan aksinya. Korban telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,3 FM Gama Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Vita Alvia, Hadirmu Bagai Mimpi. Tapi kalau pengen menjadi lelaki full power, ini bukan mimpi lagi nih fans Tia Godeka ya. Ini bisa menjadi kenyataan nih fans Tia. Nah, buat fans Tia Godeka yang selama ini mungkin sering merasa mudah lelah, sekarang gak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, Vitalik juga kini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Jira Yut, Nyut Nyutan. Jangan sampai masa depan kita jadi Nyut Nyutan di fans setia Gema Merdeka ya. Karena masa muda kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kurang apa ya, yang kurang bagus atau bisa dibilang hal negatif ya fans setia Gema Merdeka ya. Terutama masalah rokok, kemudian narkoba juga ya. Terus juga apalagi ya, satu lagi minuman-minuman keras. Ini nih yang bikin masa depan kita jadi nyut-nyutan nih fans setia Gema Merdeka nih ya. Oke, selain itu juga fans setia Gema Merdeka, jangan sampai lupa informasi yang satu ini ya. Selain menjauhi ketiga benda tersebut, jangan lupa informasi yang satu ini juga tidak kalah pentingnya ya. Terutama buat generasi berencana nih fans setia Gema Merdeka. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans dia. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Satu lagi nih fans dia Godeka, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan, masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kuba,
6: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Keke featuring Kamel Petir, godain kita dong. Ya udah, Gus Aldi bakal godain lagi fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi godain. Sekarang deh kita lanjut godain lagi fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Bu Tutnari yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung Bu Tutnari ya. Terima kasih sudah selalu setia juga di 97,7 FM. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Dek Mas Panjul yang ada di seputaran Belah Batu Gianyar. Terima kasih Dek Mas Panjul sudah bergabung juga. Pagi juga buat Komang Sri Mudiasih yang ada di Karangasem Selumbung. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp ya. Lagunya GTI, lagi kece, pakai parfum mahal ini ya. Pakai parfum mahal. Waduh, ini dapat gambarnya dari mana ini? Ya, cuma gambar aja sih dibilang ini ya. Ini bukan parfum beneran, cuma botolnya aja. Botolnya dapat ngambil di tempat sampah katanya. Cuma buat fotoan aja. Keren-keren ya. Jadi enggak perlu beli parfum mahal beneran ya, tinggal ngambil aja di tempat sampah botolnya terus difoto deh ya. Unik juga ini caranya ya. Oke, selain itu juga, selain Komang Sri Mudiasih, kita sapa juga Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung Bu Ayu Supatmi. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada keluarga Pak Osi yang ada di Jalan Sulatri ya. Ada Pak Osi, ada Bu Osi, kemudian ada Osi dan ada Intan juga. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah bergabung juga ya. Terus ada siapa lagi kah selanjutnya yang sudah bergabung? Kita sapa juga yang sudah bergabung di Facebook ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Pak Egar yang ada di seputaran Pasar Jambe Batu Bulan. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita sekarang ke daerah Guang Sukawati. Ada Bu Agung. Selamat pagi Bu Agung. Terima kasih sudah bergabung. Salamnya buat Mira. Oke, pagi juga Mira yang lagi stay tune juga di 97,7 FM ya. Buat fans setia mereka yang belum bergabung, silakan, Gus Aldi juga masih setia menunggu ya sampai jam 7 pagi.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kembang, kembang. Kembang, merdeka.
6: Melinda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Melinda. Jaga selalu hatimu. Selain itu jangan lupa untuk jaga selalu lingkungan kita ya, biar tetap bersih dan hijau juga nih Vanstia. Alangkah indahnya ya kalau bumi kita bersih dan hijau, jangan sampai dikotori oleh sampah, terutama sampah plastik nih Vanstia ya. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, fans Tia Gema Merdeka. Sebelum kita tuntaskan dulu kopi dangdut, jangan lupa sambil jobar ya, sebelum mulai beraktivitas juga, jangan lupa semangatkan dulu dengan Vitalik nih, fans Tia Gema Merdeka. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tia Gema Merdeka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya. Nggak terasa sudah hampir 2 jam kita jobar ya di Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Buat fans Tia Gema Merdeka yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Wow, luar biasa pagi hari ini ya semangatnya. Pastinya fans Tia Gema Merdeka lagunya sudah semua Gus Aldi puterin ya. Semoga jadi tambah semangat lagi ya. Biar tambah semangat lagi, sebentar lagi seperti biasa ada Tiara yang bakal menemani fans Tia Gema Merdeka di program Tirama. Bisa request juga lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Selain itu dilengkapi juga ya dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi sambil beraktivitas tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Sayang pacaranmu, tumpahkan rasa rindu, rambutnya udah dulu, maafin deh aku.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi Fanistia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini ya, untuk edisi hari Senin di awal bulan Juni, tanggal 1 Juni tahun 2026. Jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi, kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Jadi untuk fans segala mereka yang lagi dengerin pagi hari ini, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, selamat bekerja untuk kita yang tetap bekerja meskipun tanggal merah. Tapi selamat dapat libur, libur panjang berarti ya untuk kalian yang libur di tanggal merah, oke? Tapi jangan lupa kalau mau gabungan, mau request lagu, silahkan langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang nanya di sana jangan khawatir juga, silakan bisa dengerin via streaming ya. Silakan akses streaming kami lewat website kami di radio.gemamedia.id/gema. Oke. Dan hari ini kita juga memperingati hari lahirnya Pancasila, fans Gawang Merdeka. Jadi selamat OTW apel buat kalian yang juga mungkin upacara pagi hari ini, iya kan? Dan semoga nilai-nilai Pancasila bisa kita petik juga, bisa kita terapkan juga di setiap hari kita, di kehidupan kita ya. Otomatis pagi hari ini Tiara bakal mulai program Tirama dengan satu lagu dari Netral. Ini dia, Garuda di Dadaku.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan kak ngedende gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari bank BPD Bali.
2: Direct debit

0: 1544.
1: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97 Kamu untuk Javan Gema Merdeka Ngetren. Satu single Mila Gavia Valen yang meraih bintang juga sudah meluncur. Tiara puterin pagi hari ini ya. Abis ini ada lagunya Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda. Setelah itu baru Tiara mulai untuk puterin lagu-lagu requestan fans dia ya. Jadi semangat pagi buat kita semuanya, apapun itu ya, aktivitas dan juga kerjaan kita pagi hari ini di awal bulan ini. Semangat ya, fans Gema Merdeka. Jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, oke? Mungkin kalau gak bisa sarapan yang berat-berat, gak bisa langsung makan nasi di pagi hari, mungkin kalian bisa ganti ke sarapan yang lainnya, yang lebih chill, yang lebih ringan mungkin, ya kan? Roti kah, atau sereal kah, atau susu, atau apapun itu. Yang penting perutnya itu udah ada isinya pagi hari, ya? Dan jangan lupa juga, Fanisa Gema Merdeka, ada informasi penting yang bakal Tiara bacain juga di program Tirama. Ya kan, nanti juga bakal ada berita-berita yang bakal Tiara bacain. Terus nanti di session yang kedua, tentu kita akan bahas informasi kesehatan. Jadi, fansnya gak cuma dengerin lagu aja, tapi bakal dengerin informasi-informasi menarik lainnya. Oke, okay? Informasi pertama kita, Fanisa Gema Merdeka, terutama buat generasi berencana. Tahu kan, kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk, lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani

buat otomatis panitia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Reza Artamevia yang judulnya Dia juga sudah meluncur pagi hari ini. Sudahkah fansnya ikut nyanyi? Hayo, ini kayak sering banget soalnya ada yang request, ya kan? Pagi hari ini pun ada yang request fansnya Gema Merdeka. Jadi semoga banyak yang ikut nyanyi pagi hari ini, ya kan? Yang lagi dengerin di rumah, di toko, di warung, di mobil, di tempat kerja, di SPBU, atau dimanapun kalian berada, fansnya Gema Merdeka, semoga semuanya happy pagi hari ini sampai nanti di jam 9 ya. Kalau fansnya Gema Merdeka pengen gabungan, pengen request lagu, silahkan. Jadi langsung aja gabungan, mumpung durasi kita masih panjang ya fansnya, masih 1,5 jam lagi sampai nanti di jam 9 pagi. Abis ini fansnya bakal dilanjutin lagu requestan juga, lagunya ST12 yang judulnya Puspa alias Putuskan Saja Pacarmu. Tapi tunggu dulu, karena Tiara punya informasi menarik buat fansnya Gema Merdeka atau buat para orang tua yang mungkin masih bingung ya kan mau nyekolahin anaknya di mana gitu. Apalagi sekarang kan udah ada konsep one stop education ya kan, jadi gak usah bingung, fansnya langsung aja meluncur ke Yayasan Dwi Jendra. Mari kita wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra ini menghadirkan konsep one stop education. Jadi fansnya enggak usah bingung ya kan? Karena di situ itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga universitas ada di Yayasan Dwi Jendra. Keren kan? Yuk bersama Yayasan Dwi Jendra, mari kita raih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Tentu didukung dengan fasilitas yang modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra pun siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Langsung aja daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagram @yayasan_dwijendra atau bisa hubungi 0811 39 89 646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Yeay. Kita lanjut fansnya Gema Merdeka. Tadi udah Tiara puterin Menikmati Hariku. Ini lagu dari miliknya Syadina Munaf. Semoga fansnya bisa menikmati hari kalian di awal bulan Juni. Gak kerasa banget ya fansnya Gema Merdeka, ternyata 31 hari di bulan Mei sudah selesai, sudah kita lewati, astungkarnya sudah kita lewati dengan baik gitu ya fansnya ya. Semoga di bulan Juni ini pun begitu, semoga bisa jalan dengan baik, semoga lancar semuanya, semoga kita sehat. Pokoknya doa-doa baik untuk kelangsungan hidup kita di bulan Juni tahun 2026. Habis ini ada lagunya Lila ya, fansnya Gema Merdeka. Kamu cantik, kamu baik. Ini juga spesial buat yang sudah request. Tapi sebelum Tiara puterin, Tiara mau ingetin buat para cowok-cowok dulu boleh ya. Biar kalian makin full power, jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak kosoca tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak.

97,7 FM Gema Merdeka, ngaturan lagunya Raja Cinderella juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Tadi Tiara sempat cek di Facebook di Gema Merdeka ngaturan, ternyata ada yang request lagu ini. Oke, jangan lupa fans Gema Merdeka, kali ini ada informasi lagi dari Bang Bebe di Bali, karena ada informasi penting ya. Kan akhir-akhir itu kayak banyak ada penipuan-penipuan gitu kan fans Gema Merdeka. Nah, makanya biar kalian gak kena scam, ingat harus untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bang Bebe di Bali. Pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bang Bebe di Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bang Bebe di Bali di media sosial. Ingat, Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Ya, save and share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Oke, fansnya Gema Merdeka. Kemarin tuh sempat viral juga, Tiara sempat baca, bukan baca sih, nonton ya kan, ada berita viral juga di kemarin pas tanggal 31 Mei itu malam sih, jam 8 malaman gitu ya, di daerah Denpasar itu ada sebuah pohon pule yang terbakar, fansnya Gema Merdeka. Lokasinya itu di Jalan Gunung Talang Denpasar. Itu benar, karena kan pohon pule itu besar ya fansnya Gema Merdeka, jadi apinya juga gede banget. Tapi beruntung langsung nelpon damkar, langsung damkarnya meluncur gitu ya, langsung memadamkan si jago merah dan memastikan keselamatan warga sekitar juga. Semoga aman ya untuk peristiwa kemarin, semoga gak ada yang kenapa-napa ya. Nah, kemudian fans Gema Merdeka gak cuma di Denpasar yang sempat ada kebakaran ya kan. Kemarin juga fans dia, kemarin sore sih tepatnya, itu ada kebakaran juga. Kalau yang di Denpasar kan pohon pule ya yang kebakar. Nah, kalau yang sorenya itu ada kebakaran pabrik dupa di Banjar Kalibalang, Desa Payangan, Marga Tabanan, fans Gema Merdeka. Nih, kasihan banget, sayang banget. Apalagi kan memang pabrik dupa itu gampang juga ya kalau kena api itu, karena memang bahan-bahannya gampang untuk dilalap sama si jago merah gitu ya fansnya ya. Jadi bener-bener apinya juga gede banget kemarin gitu. Dan api ini diduga berasal dari sisa dupa usai sembahyang. Nah, itu bahayanya sih fansnya Gema Merdeka. Jadi kalau misalnya habis sembahyang, check and recheck ya kan dupa-dupanya, atau minimal pas kalian mau ninggalin keluar, jangan biarin ada dupa di dalam kamar fansnya ya kan. Mending dilungsur, ditunas, mungkin taruh di luar atau gimana ya kan, biar aman kamarnya. Karena kan kita nggak tahu ya, kadang mungkin dupanya jatuh ke lantai, mungkin kena baju, kena apa, dan itu yang bisa nyebabin kebakaran. Jadi harus hati-hati. Nah, kemarin karena memang pabrik dupa yang kebakaran, fans Gema Merdeka langsung kayak masyarakat sekitar, karena mereka udah lihat kan, oh, kenapa ini ada asap kayak gitu kan, langsung mereka lari, langsung mukul kentongan, langsung ngasih kabar ke tetangga-tetangga bahwa ada kebakaran, dan akhirnya mereka gotong royong memadamkan api sambil mereka ngubungin petugas. Dan katanya itu perlu waktu 2,5 jam baru api itu berhasil dipadamkan, fans Gema Merdeka. Tapi beruntung tidak ada korban jiwa, tapi ya gitu fans Gema Merdeka, kerugiannya kerugian mata real gitu ya. Jadi ya semoga semuanya ada jalan keluar yang baik gitu ya fansnya ya. Dan ingat please banget, hati-hati sama dupa fansnya Gema Merdeka. Emang dia kecil ya kan, jadi jangan dispelein karena kita gak pernah tahu kan takutnya gimana gitu kan. Jadi mending pas kalian mau tinggal keluar, dupanya mungkin bisa dilungsur dulu ya kan, ditunas dulu, kita taruh di luar atau kalian matiin atau gimana lah, yang penting jangan ditinggal di dalam kamar, di dalam rumah. Oke, okay? Baiklah fans Gema Merdeka, kita lanjut. Kalau gitu gak kerasa session yang pertama sudah hampir habis, dan abis ini Tiara bakal puterin lagunya Kotak yang judulnya Haters.
Soalnya tadi di WhatsApp ada yang request lagu Haters juga nih. Tapi sebelum Tiara puterin lagunya, Tiara kembali ingatkan buat para cowok-cowok biar makin full power ya. Kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Vanitia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren Fanistia. Lagunya Gamawan juga sudah meluncur pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Abis ini Fanistia ada lagunya Project Pop, karena ada yang request Lumpia versus Bakpia pagi hari ini. Nanti Tiara puterin versi yang baru ya, versi tahun 2024. Karena sebenarnya itu tuh lagu lamanya Project Pop ya. Jadi mereka kayak punya dua versi gitu loh. Ada versi lama sama ada versi barunya. Nah, untuk hari ini kayaknya Tiara mau puterin versi yang baru deh. Semoga fans Tia tetap suka. Oke, fans Gema Merdeka seperti